0: Nkola, ada marwa, tu kau kau ni tahu mo, dekai katu, pasi cengar, pasi cengar itu kat tu tadi dia cakap gua mepatah garu dong, jodoh tu nama ya setari, tini nama utam mula tu beri tu om ya, ya kau ambuk jadah ni, babu tu tadi tu nama ya, kujia baca sebab ni dia tapi tu lagi nani, kapai ni dia tapi tu lagi ni ni utam tengah ye ni aga. Bapa tu tak jangan apa hutang, hutang aku sih aku sih aku sih hutang, hutang aku sih. Kali ada apa aku hutang, hutang aku sih aku tak jangan ni cewi hutang, hutang aku sih. Kadai ni ye tu hutang ye puli ye. Bisa ada orang apa ye, bisa tidak hutang ni. Karena hutang, hutang aku sih aku tak dulu mau dah dia hutang ni apa. Tu aku ada dua tiga ada ting, kalau boleh tenir boleh bukan dua tiga ni apa aje, baca biasa. Kali nama benda boleh kau dua mumpam. Aku tu nama ya dengan ini mau. Kumu bakina, akina dong aje, tak tahu dia pakar piku, kepala. Naga ni, aku ini baju ada nama dia. Mukawa, adua ramia kalo, sama rapi muam muda. Panjia tu, kada kian tu, kamu kada dong mekuti. Minis iu ni, bunyi tu pan nadi, doa tu tak lupa nak buat.
1: Al umma kasanto goga watasanarwa kuna cikin wa'inda aka kidaya a cikin wannan kampe ta raba gidajen soron da aka yi wa maganin kwari na wannan shekara za a raba gidajen soron a kashi biyu rabon farko daga 14 zuwa 18 na watan Juli na shekara 2026 a cikin yankoki kamar haka yankin Savana yankin Central yankin Plateau da kuma yankin Maritime Rabo na biyu za a yi ta ne daga 26 zuwa ga 30 ga watan Juli na shekara 2026 a cikin yankin Kara da kuma babban birnin Lome. Idan lokacin rabon ya kai a cikin yankin da mutum yake zai gaggawa zuwa ga wurin rabon domin amsar gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin ba tare da an biya wani abu ba. Idan mutum ya mance da inda zai karbi gidajen soron ya kusanta da sauri a asibitin da ke kusa da shi domin karin labari. A dunga barci da daddare a karkashin gidajen soron wanda aka yi wa maganin kwarin kariya ce ta musamman daga kamuwar cutar cizon soro. Haka zalika tana kare mu da iyalinmu gabaki daya. Wannan sako ne daga Ministan Kinki wa Lafiya tare da abokan huldansu.

pon of you bo. Fike bele po galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, anahome, akongoti doda yame. Beanya, nukole da.

siame vo vo vo. No jagbagba yo nya toda siwa game mano asi o kaka ava no troko pono vi o bo fike bele po galea mukao a u kebe doa mukao negbani tegbe la goeta mukao parce que a me poupenya mukana me buo. No nya doda siwa vovoma no asi o kaka kafla